Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini, Rekan Jati. Kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan informasi hari ini datang dari Gubernur Aceh, yaitu Muzakir Manaf, yang resmi menunjuk Taufik sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Aceh, menggantikan M. Nasir pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Di samping menjadi PLT Sekda, Taufik tetap mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Aceh. Pengangkatan Taufik sebagai PLT Sekda Aceh mendapatkan apresiasi dari tokoh muda Aceh, yaitu Suryadi Jamil yang akrab disapa Om Sur. Ia berharap Taufik dapat segera membangun komunikasi yang solid dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota serta unsur Forkopimda Aceh. Darangan Jati Om Sur juga mengingatkan agar jabatan strategis tersebut dijalankan dengan mengedepankan integritas, profesionalitas dan juga kepentingan masyarakat Aceh. Dengan pengalaman yang dimiliki Rekan Jati, Om Sur optimis Taufik mampu menjalankan amanah sebagai PLT Sekda Aceh sekaligus membantu memperkuat koordinasi pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fathlullah.

Di sisi lain, Rekan Jati, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah melantik M. Nasir Syamaun sebagai Kepala Dinas atau Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Pelaksanaan pelantikan berlangsung secara hybrid di dua tempat berbeda, di mana Wakil Gubernur yang mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf melaksanakan posisi ini dari Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. Sementara M. Nasir berada di Aula Badan Kepegawaian Aceh atau BKA di Banda Aceh. Dan sebelumnya, Rekan Jati, Presiden RI Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekda Aceh dengan hormat melalui Kepres pada Jumat 21 Agustus lalu. Rekan Jati, Wakil Gubernur Aceh mengatakan selama bertugas sebagai Sekda Aceh, M. Nasir telah berbuat banyak dan membantu pemerintahan Mualim dan juga Defat. Dan juga Rekan Jati, menurut dari Fadlullah, penggeseran jabatan ini adalah hal yang biasa dan juga lumrah dalam organisasi pemerintahan. Dan bagi ASN ini adalah hal biasa, di mana tidak perlu dibesar-besarkan. Dan juga kepada M. Nasir yang telah menjabat sebagai Sekda selama ini, diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banda Aceh yang mengungkap aksi begal motor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua terduga pelaku berinisial ZA berusia 41 tahun warga Banda Aceh dan IBR berusia 35 tahun warga Aceh Besar. Keduanya ditangkap pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Feuzuno mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yaitu Rizal Fadi berusia 31 tahun seorang mahasiswa warga Kecamatan Baitturahman Banda Aceh. Dan setelah menerima laporan, tim Opsnal Ranmon Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung melakukan penyidikan untuk mengungkap pelaku dan mencari keberadaan kendaraan korban. Aksi begal tersebut kencati terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 12 dini hari di sebuah kios kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Desa Atuk Pahlawan, Kecamatan Baitturahman, Banda Aceh. Saat kejadian, korban bersama seorang saksi didatangi ZA bersama seorang rekannya, di mana pelaku diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan meminta kunci sepeda motor. Karena korban menolak menyerahkan kunci kendaraan, kunci tersebut kemudian dilemparkan kepada saksi yang bernama Aulia. Namun saksi akhirnya menyerahkan kunci setelah mendapatkan ancaman menggunakan senjata tajam. Dan juga rekan jati, setelah menerima laporan, tim Opsnal Ranmon Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku. Polisi kemudian mengamankan IBR di rumahnya di Desa Lamgapang, Kecamatan Krong Baruna Jaya, Aceh Besar. Dan juga rekan jati kemudian disampaikan bahwa hasil pemeriksaan IBR mengakui keterlibatannya dalam aksi tersebut dan menyebutkan ZA sebagai rekannya. Dan setelah IBR diamankan, tim kemudian melakukan pencarian terhadap ZA. Saat hendak diamankan di kawasan Gampong Pinang, Kecamatan Syah Kuala, ZA sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan oleh petugas. Dari pemeriksaan terhadap ZA, polisi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor hasil begal itu disimpan di area parkir sebuah kafe kawasan Peniti, Banda Aceh. Saat melakukan pengamanan kendaraan rekan jati, petugas turut menemukan sejumlah barang bukti lain berupa satu pisau, 4 plastik kecil berisi sabu dengan berat 17,3 gram, serta satu bungkus kecil ganja seberat 4,02 gram. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan satu unit Honda Scoopy milik korban, satu unit Honda Supra 125 yang diduga digunakan sebagai sarana, dan satu bilah pisau, sabu seberat 17,3 gram, serta ganja seberat 4,02 gram. Seluruh pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan disebutkan rekan jati bahwa salah satu pelaku merupakan residivis kasus narkotika. Dan untuk temuan barang bukti narkotika, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polresta Banda Aceh. Dan rekan jati, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka pelaku, pendalaman terhadap saksi-saksi, serta melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum dilanjutkan. Dan Polresta Banda Aceh memastikan penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

Ya, rekan Jati, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh masih mendalami penyebab meledaknya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 yang menewaskan 4 orang taruna dari Politeknik Pelayaran Malahayati. Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau dimintai pertanggungjawaban terkait insiden tersebut, meski hasil pemeriksaan laboratorium forensik telah diterima oleh penyidik. Dan rekan Jati Direktur Reskrim Polda Aceh, Kombes Pol Andre Librian, menyampaikan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap ahli untuk mengungkap penyebab dan juga rangkaian peristiwa ledakan tersebut. Andre menyebut pihaknya juga meminta keterangan dari ahli Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Ditjen Hubla. Saat ditanya apakah penyidik telah mengarah kepada pihak tertentu yang akan dimintai pertanggungjawaban, rekan Jati, Andre mengatakan hal tersebut belum ada. Meski demikian, ia memastikan penanganan perkara tersebut masih berjalan dan dilakukan secara profesional. Dan rekan Jati, diketahui ledakan terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 pada 12 Juni 2026 lalu, di mana peristiwa tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar. Sebanyak 14 korban merupakan taruna Politeknik Pelayaran Malahayati dan satu lainnya merupakan kepala kamar mesin. Dalam perkembangannya, 4 korban meninggal dunia, yaitu Fahri Herdiko menjadi korban pertama yang meninggal pada Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya, Muhammad Bilal Ramzi meninggal dunia pada Kamis 25 Juni 2026. Kemudian Muhammad Zulfikar meninggal pada Rabu 1 Juli 2026. Korban terakhir yang meninggal dunia, rekan Jati, yakni Majibur Rahman berusia 23 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir pada Senin 6 Juli 2026 setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, Satuan Reskrim Polres PD terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan hutan Kecamatan Tangse. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 4 warga, adalah lelaki berinisial Y berusia 34 tahun, warga Kecamatan Pantaraja PD Jaya, yang berperan sebagai operator beko. Dan Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana menyampaikan bahwa 3 tersangka yang ditetapkan Satreskrim Polres PD adalah 2 bekerja sebagai asbuk dan 1 sebagai kernet beko. Sehingga rekan Jati, hingga kini jumlah tersangka dalam kasus peti ditangkap di pegunungan Kecamatan Tangse berjumlah 4 orang. Dan dilansir dari serambinews.com, 2 alat berat atau beko sebagai barang bukti terparkir di Mapolres PD. Hasil penelusuran, rekan Jati, 1 alat berat diamankan tim gabungan Polres PD di kawasan Pegunungan Tangse, sementara 1 lagi diamankan personil Polda Aceh di kawasan Pegunungan Gempang. Seperti diketahui, tim gabungan Polres PD berhasil mengungkapkan dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin atau peti di kawasan hutan Kecamatan Tangse pada Minggu 9 Agustus 2026 lalu. Dan rekan Jati, dalam operasi tersebut, polisi telah menetapkan seorang laki-laki berinisial Y, warga Kecamatan Pantaraja PD Jaya sebagai operator beko. Polisi juga mengamankan rekan Y berinisial PM, J, dan MF, di mana 3 pekerja ini digelandang ke polisi ke Mapolres PD.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, selamat menikmati hari libur Anda di momen 25 Agustus 2026 yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sembari menemani Anda rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Timur, di mana pertandingan sepak bola antar dusun di Gampong Pantai Panah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur berubah menjadi petaka. Tiga pemuda tersambar petir saat pertandingan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026 sore kemarin. Satu dari tiga korban yaitu Aril Ramadan berusia 17 tahun meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya, Syawal Fazli berusia 26 tahun dan Halim Wahidin berusia 22 tahun dilarikan ke RSUD Dr. Zubir Mahmud untuk mendapatkan perawatan medis. Camat Pantai Bidari yaitu Darkashi membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan ketiga korban merupakan warga Gampong Pantai Panah. Dan rekan Jati, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat kejadian pertandingan masih berlangsung ketika kondisi cuaca mulai mendung dan juga hujan. Petir kemudian menyambar di kawasan lapangan dengan mengenai ketiga pemuda tersebut dan Aril Ramadan dilaporkan meninggal dunia, sedangkan Syawal Fazli dan Halim Wahidin harus mendapatkan penanganan medis. Darkashi mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di ruang terbuka ketika kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan dan petir. Ia meminta warga terutama yang hendak menggelar kegiatan olahraga atau keramaian untuk memperhatikan kondisi cuaca demi menghindari resiko serupa. Darkashi jadi ia berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman petir, khususnya saat beraktivitas di lapangan terbuka dan juga rekan jati, kedepannya kepada masyarakat diingatkan agar lebih waspada dan juga memantau cuaca dari BMKG, di mana memang saat ini kondisi cuaca masih terus berubah-ubah setiap harinya.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, ribuan masyarakat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman pada Banda Aceh Senin 24 Agustus malam. Peringatan yang berlangsung mulai pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat setelah salat Isya berjamaah tersebut turut dihadiri oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh yaitu Taufik, lalu Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, Komandan Lanut SIM Kolonel PNB Suryo Anggoro, Bupati Aceh Besar Muharam Idris, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda Aceh dan Forkopimda Banda Aceh, sejumlah pejabat lainnya dan juga masyarakat umum. Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, di mana ia menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kesempatan untuk makin mengenal, mencintai, dan terutama meneladani akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Disampaikan bahwa peringatan maulid tersebut turut diisi dengan sambutan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, yaitu Paya Pasi, serta ceramah agama dan juga doa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, yaitu Lengku Misran Fuadi.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 6821036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. DPP Partai Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi tegas kepada para pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kini masih meluas di Kalimantan dan juga Sumatera. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, resah karena karhutla seperti telah menjadi penyakit tahunan yang umumnya terjadi pada periode Agustus hingga Oktober. Padahal kasus tersebut bisa diantisipasi lebih awal. Darangan Jati disampaikan bahwa karhutla juga berdampak pada negara tetangga yang kini menyebabkan sejumlah sekolah di Malaysia diliburkan, dan ia mengaku prihatin karena hal ini menjadi cerminan Indonesia di mata negara tetangga. Dan ia berharap pemerintah mengambil langkah serius agar masalah ini tidak terus berulang. Rio juga turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran liar. Menurutnya, langkah penindakan tidak berhenti pada pernyataan, namun diwujudkan melalui proses hukum dan juga pencegahan di lapangan. Dan juga rekan Jati, per Minggu 22 Agustus, BNPB mencatat luas karhutla secara nasional telah mencapai 72.798 hektar. Dan provinsi dengan luas karhutla terbesar adalah Kalimantan Barat dengan 38.310 hektar. Dan sisanya tersebar di Riau dengan 16.249 hektar, Kalimantan Selatan 8.019 hektar, Kalimantan Tengah 7.634 hektar, Sumatera Selatan 1.926 hektar, dan juga Jambi Rekan Jati sekitar 658,2 hektar.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.

0: she drive a Jeep.
1: Ya, selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Giuseppe Garibaldi yang merupakan calon kapal induk pertama Indonesia yang mulai berlayar dari Italia menuju tanah air pada Senin 24 Agustus malam atau Selasa 25 Agustus dini hari waktu setempat. Dan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi terusan Suez dan singgah di Jeddah Arab Saudi serta Colombo, Sri Lanka. Dan setelah itu rekan Jati, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. Dan untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan juga navigasi kapal. Nah rekan Jati, sebelum pelayaran ini TNI Angkatan Laut mengkonfirmasi bahwa sebanyak 100 prajuritnya telah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi, di mana Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut yaitu Marsekal Pertama Tunggul mengatakan bahwa 100 prajurit TNI Angkatan Laut telah berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia tersebut. Dan setelah itu mereka akan membawa Giuseppe Garibaldi berlayar ke Indonesia dengan skema joint crew, yakni pengawak gabungan yang terdiri atas personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia. Dan kemudian nantinya rekan Jati, setelah tiba di Indonesia akan dilaksanakan serah terima sampai dengan 100% pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut. Sebelumnya rekan Jati, rapat paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemerintah untuk menerima hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia di tanggal 21 Juli 2026 lalu. Persetujuan ini diambil oleh DPR mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan permohonan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri. Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna. Dan tentunya rekan Jati, pertanyaan ini langsung dijawab serempak oleh anggota Dewan dengan ucapan setuju yang kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan sidang. And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: train.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Citi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru Provinsi Riau menjelaskan kabut asap menyelimuti kota Pekanbaru. Menurut perakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, Ranti Kurniati, pada Selasa 25 Agustus kemarin, jarak pandang di Pekanbaru sekitar 2 km dengan kualitas udara berbahaya bagi kesehatan. Ia menjelaskan bahwa jarak pandang tersebut berdasarkan pembaruan data sejak Senin 24 Agustus pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati Ranti menjelaskan, akibat asap tersebut kualitas udara di kota Pekanbaru berdasarkan PM2,5 sejak Selasa dini hari menyentuh level berbahaya. Angkanya sempat mencapai 508,8 mikrogram per meter kubik pada pukul 1 dini hari. Sementara itu, rekan Jati, titik panas di Sumatera pada Senin 24 Agustus terpantau sebanyak 2.193 titik, terbanyak berada di Sumatera bagian selatan dengan 1.207 titik, diikuti dengan Provinsi Riau 393 titik. Sementara itu, rekan Jati, Presiden Prabowo Subianto akan menambah sejumlah alat pendukung untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Awalnya Prabowo mendengarkan laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Selatan, M. Iqbal Alian Syahbana, yang menjelaskan bahwa luas area yang terbakar mencapai sekitar 1.900 hektar. Dan rekan Jati, Iqbal pun menyampaikan dukungan peralatan penanganan karhutla seperti alat perlindungan diri, pompa, motor trail, dan sejumlah perlengkapan lainnya telah didistribusikan ke berbagai daerah di Sumatera Selatan. Satu helikopter juga hadir untuk patroli udara dan satu pesawat yang digunakan untuk patroli sekaligus mendukung operasi modifikasi cuaca. Sementara itu, rekan Jati, dukungan 7 helikopter waterbombing akan didatangkan untuk menangani karhutla di Sumatera Selatan, di mana dalam kesempatan ini Prabowo meminta tambahan helikopter dari TNI untuk memperkuat operasi di Sumatera Selatan. Namun ia mengingatkan perlunya menjaga ketersediaan armada untuk mengantisipasi karhutla di daerah lain. Dan selain dukungan udara, rapat membahas kebutuhan alat berat untuk pembuatan kanal dan penyekatan di kawasan karhutla. Dan menanggapi kebutuhan alat berat tersebut, rekan Jati, Prabowo kembali meminta agar peralatan yang tersedia segera dikirimkan ke Sumatera Selatan. Dan Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan petugas di lapangan. Dan disampaikan rekan Jati bahwa apa yang dibutuhkan di lapangan akan dikerahkan, hanya saja mungkin butuh waktu dalam beberapa hari.

Ya rekan, jadi Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat akan menggunakan mekanisme blok negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas. Kesepakatan ini dicapai oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanah Bolkiah dalam pertemuan tahunan kedua negara setelah kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebar ke Malaysia dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Kanjati Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan atau NRES akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN di mana Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga akan menuliskan surat kepada mitranya di Indonesia. Dan rekan jati disampaikan bahwa dampak kabut asap paling terasa di sejumlah wilayah Malaysia khususnya Sarawak di Pulau Kalimantan, di mana data Malaysian Air Pollution Index Management System menunjukkan indeks polusi udara di Serian Sarawak mencapai 190 yang termasuk dalam kategori tidak sehat pada Sabtu 22 Agustus pukul 9 waktu setempat. Dengan jati pemerintah Sarawak kemudian menutup hampir 600 sekolah yang berdampak terhadap sekitar 200 ribu siswa. Dan dalam sistem indeks Malaysia, angka 0 sampai 50 dikategorikan baik, 51 sampai 100 sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan di atas 300 masuk dalam kategori bahaya. Dengan jati kabut asap tersebut muncul ketika kebakaran meluas di Pulau Kalimantan dan adapun pulau terbesar ketiga di dunia tersebut dibagi oleh Indonesia, Malaysia dan juga Brunei dengan sekitar 3/4 wilayahnya berada di Indonesia. Dan menurut laporan dari Associated Press, Kementerian Kehutanan Indonesia mendeteksi lebih dari 5.000 titik panas di Kalimantan dan kebakaran menyebabkan sejumlah wilayah di Kalimantan diliputi asap tebal hingga jarak pandang beberapa daerah turun menjadi hanya 1 hingga 10 meter. Asap juga dilaporkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu penerbangan, di mana rekaman televisi memperlihatkan jalan, gedung, dan fasilitas umum tertutup asap. Sementara pengendara harus menyalakan lampu kendaraan meski pada siang hari, dan sejumlah warga termasuk anak-anak sekolah terlihat mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Indonesia mengatakan bahwa pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran. Asap dari kebakaran tersebut kemudian terbawa hingga ke negara tetangga. Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka, di mana di Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Iwan Kurniawan mengatakan bahwa penyidik telah menahan 12 tersangka yang diduga terkait pembakaran dan juga pembukaan lahan secara ilegal dalam sepekan terakhir. Dan polisi juga rekan jati masih bekerja untuk menentukan penyebab kebakaran sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni juga menjanjikan tindakan tegas terhadap pelaku, di mana saat mengunjungi wilayah yang terdampak kebakaran di sekitar Palangkaraya pada Rabu 19 Agustus lalu, rekan jati, ia mengatakan penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang skala pelanggaran. Dan dalam 24 jam terakhir, Kementerian Kehutanan Indonesia mendeteksi 11.908 titik panas di seluruh Indonesia, naik dari 6.352 titik panas sehari sebelumnya. Dan juga rekan jati secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar di Indonesia sepanjang tahun ini telah mencapai sekitar 285.000 hektare.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Usai, sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan juga selamat menikmati segala aktivitas Anda di hari ini. Sampai jumpa lagi rekan Jati, dan semoga segala informasi yang telah kami bagikan hari ini bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 4 pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181.

0: 1381. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Inilah 103.6 Jatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali.
3: 103,6 Jati FM.
4: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi perpustakaan Cinta Baca.

0: Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103,6

Iya, sirtu lekoma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan Jati, alhamdulillah merupakan kali ngene pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo uro Selasa ya, tanggal 25 Agustus 2026. Puha baronyo ya. Ya, semoga Ban Bandung dalam keadaan sehat ya, yang tengah beraktivitasnya selamat beraktivitas. Urunya luntuan siaran dari Mon Ikun ya Pulau Kapuk Lunga ya. Nah, kebetulan nyona bacut acara, jadi tanyo siaran dari luar studio ya. Oke, puhaba bagi rekan-rekan yang tengah konsennya uronyo ya, uro play ya, yang pasti yang tengah bekerjanya selamat bekerja, yang tengah bersirahat selamat bersirahat. Coba dengar sebuah lagu pembuka dari Jelly Agustin. Okay, dengan judul Bate Putih. Tetap konsen di Tino di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Yang kana tak jaga, yang gohlomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada

0: Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
1: Yang kana tajaga, yang gohlomna tamita, bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh 6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Wate taja tajaga langkah, be sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tajaga lidah, be asai katahah tapi ki dile. Tetap konsen di serto 0,6 JTFM.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Setiap menit yang kita lalui di dunia ini sangatlah berharga. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Miba Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Ketemu lagi bersama Ferry malam ini di Zona Apa Ceritanya untuk edisi 25 Agustus 2026. Seperti biasa, saya bakal temenin Anda sampai jam 12 malam nanti rekan Jati. Menerima request dari Anda, cerita untuk Anda hari ini, dan apapun yang ingin Anda ceritakan kepada kami via telepon ataupun WhatsApp. Jangan kemana-mana, konsentrasi.

Masih di 103,6 Jedi FM, The Rock Band Aceh. Selamat malam, rekan Jedi. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di malam Rabu kali ini. Masih suasana libur di awal pekan, rekan Jedi ya. Selasa, Maulid Nabi Muhammad SAW, 25

0: Agustus 2026 mungkin beberapa tempat tuh udah mulai ngadain acara maulid nih. Jadi hari ini banyak disibukkan dengan kegiatan tersebut nih Rekan Jati. Jadi kalau emang nggak sibuk sama belum sibuk sama acara maulid, ya mungkin hari ini dihabiskan waktu untuk liburan dan bersantai bersama keluarga. Baru aja kita dengerin You've Got The Way, salah satu lagu di film Notting Hills tahun 99 Rekan Jati. Siapa yang gak kenal Julia Roberts, anak-anak 80-an yang lahirnya ya 80-an 70-an yang remajanya di 90-an pasti tahu lah sama aktris satu ini. Kalau ngomongin soal film ini, gak cuma filmnya yang seru romantik, tapi juga banyak lagu-lagu di dalam filmnya tuh yang cukup melekat deras di telinga kita Rekan Jati ya. Cukup seirama dengan filmnya, lagu romantis, jalur cerita juga sangat romantis nih Rekan Jati. Film yang ceritain tentang gimana perjalanan cinta seorang aktris dengan seorang penjaga toko buku ya. Jadi kayak FTV-FTV sekarang tuh ya, yang ceweknya kaya, yang cowoknya sederhana Rekan Jati. Tapi itulah tantangannya. Teman-teman mungkin yang kepo sama filmnya boleh nonton langsung di platform manapun Rekan Jati. Nanti di sana selain jalur ceritanya yang seru, yang romantis, lagu-lagunya juga mantep-mantep loh Rekan Jati, enak-enak. Oke, buat teman-teman yang mau telepon, kita di 0651-4136 dulu ya. 0811-nya masih dalam perbaikan nih Rekan Jati ya. Coba dulu di 0651-4136, mungkin di sesi kedua nanti udah bisa ya. Tapi ini lagi kita segera usahakan nih supaya cepat selesai. Kayaknya langsung bisa nih, langsung kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh iya, masuk. Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah, baik sekali Mbak Mary.
0: Apalagi kan banyak duit.
1: Bukan, apalagi makanan gratis hari ini makan.
0: Waduh, maulid di mana hari ini? Darussalam.
1: Hari ini makan gratis, udah kering, ada maulid lampu ya kan. Mm-hmm. Ya udah pergi ke sana tadi gitu.
0: Dua kali makan siangnya hari ini ya.
1: Iya, tapi pagi yang acaranya ba'da isya habis salat ba'da asar.
0: Sama perginya. Siapa tadi perginya Fit?
1: Pergi sendiri.
0: Oh, pergi sendiri, berani ya.
1: Beranilah, demi makan gratis, beranilah pergi, apalagi diundang ya kan.
0: Iya, banyak teman ya di sana berarti ya.
1: Insya Allah,
0: Bang Ferry. Alhamdulillah, banyak teman sekalian makan, sekalian silaturahmi ya.
1: Itu bisa bawa pulang juga tadi satu gitu kan, boleh makan di situ, bisa dikasih bawa pulang lagi gitu Bang.
0: Iya, enaknya maulid di Aceh bisa dibawa pulang Fit ya, enak ya.
1: Iya, kalau di maulid di Aceh gitu Bang Ferry, kayak bisa makanan makan di situ terus bawa pulang lagi ya.
0: Diplastikin gitu ya, makan sama keluarga ya di rumah gitu ya. Enak sekali emang tinggal di Aceh. Oke, Fitri, jangan banyak makan daging, ntar kolesterol ya.
1: Iya, tapi kan lebih enak apa maulid lagi di Pidijaya sana Bang.
0: Kenapa di sana?
1: Makanannya tuh apalah yang terbalut ke dalam daun-daun gitu, kayak terasa gitu, merasa gitu ketika makannya gitu. Kalau di dalam daun.
0: Oh gitu. Saya pengen dong maulid di sana. Nanti kalau ada teman kabarin ya. Oh, Radit Pidijaya, okay, Radit Pidijaya ya. Oke.
1: Okay.
0: Oke, Fitri, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Lagunya apa ya? Radit Gaga boleh enggak buat Ferry?
0: Boleh, digaga kenceng tuh kebanyakan, kecuali yang slow boleh lah.
1: Oke. Apa ya? Ini aja teh hijau aja.
0: Teh hijau? Hah?
1: Dari Tulus.
0: Oke. Okay. Saya kirain Fitri mesen minum barusan, rupanya mesen lagu ya.
1: Itu udah jelas banget itu, apa namanya, lagu favorit Fitri banget itu. Iya. Sampai sekarang gitu.
0: Oke, okay, ditunggu Fitri, udah saya siapin teh hijinya. Makasih ya.
1: Salamnya.
0: Boleh buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Boleh dong.
0: Boleh dong buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Abang, selalu Bang ya. Banyak
0: umur. Amin.
1: Terus Fitri doain. selamat berakhiran juga ya Bang Miria.
0: Terima kasih.
1: Terus buat semua penyakit buat Rama juga, saya selalu Rama, panjang umur, sehat terus. Mantau gak Rama?
0: Enggak, Rama, ya? Rama ya, enggak, ya? Rama kayak saya, kalau gak siaran gak mantau.
1: Oke deh, buat Rama juga saya selalu Rama ya dengan keluarga. Buat Kak Juju juga di sama, Kak Juju masa belum?
0: Kak Juju belum.
1: Belum ya, semoga Kak Juju sehat selalu ya Kak Juju dengan keluarga, banyak umur dan sehat-sehat selalu ya Kak Juju ya, dan selamat di akhirat terus Kak Jujunya. Habis itu buat Kak Anihin juga sehat selalu, Mbak Ferry XM juga sehat selalu, waduh di toko keramat juga sehat selalu, banyak rezeki. Kami Mas Sulung kemana lah ya, gak pernah masuk lagi ya.
0: Kemana ya, nanti saya tanyakin deh.
1: Itu lah, saya lagi ke TX dulu, pernah masuk di acara-acara lain pun di internet ada. Tempat Pak Andi juga ada. Iya. Saya udah jarang lah maksudnya. Iya. Maksudnya lagi konsen di 103,0 di FM untuk yang Aceh. Semoga saya tahu ya Bang Ferry ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Ferry, semangat beraktivitas dan waktu pulang saya tinggalan ya Bang ya.
0: Makasih.
1: Yuk, terima kasih dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan buat Bang Ferry juga ya Bang Ferry ya.
0: Oke, makasih.
1: Yo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Fitri di Darussalam, hari ini sibukkan sama kegiatan undangan maulid. Wah, enak banget. Tapi bener loh Rekan Jati, saya tuh udah dari lahir di Banda Aceh. Tapi waktu umur 19 tahun deh saya mulai banyak teman di wilayah Aceh Besar. Dan beda sih kalau masalah acaranya sama, cuma makanannya tuh beda tuh antara yang di Banda Aceh sama yang di Aceh Besar. Banda Aceh enak semua. Tapi Aceh Besar tuh benar-benar lebih enak loh. Saya enggak tahu gimana mengungkapkannya dan enggak tahu gimana mendeskripsikan enaknya, tapi beda aja, lebih enak gitu. Jadi ada beberapa menu juga yang di Aceh Besar tuh ada tapi di Banda Aceh nggak ada tuh Rekan Jati. Jadi sangat spesial ketika dapat undangan maulid di wilayah Aceh Besar nih Rekan Jati. Apalagi nggak cuma 1-2 hari doang ya, biasanya sampai sebulan tuh ada undangan di sini tuh Rekan Jati ya. Jadi ya begitulah, di Aceh selalu meriah setiap perayaan maulidnya. Oke, buat Fitri tadi teh hijau udah saya siapin, bakal saya puterin nanti di tengah-tengah ya, soalnya saya mau muterin dulu nomor-nomor bagus dari mancanegara nih Rekan Jati ya. Oke, kita angkat satu penelpon lagi lah kalau gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Ami? Ya udah gak sakit-sakit lagi ya.
2: Alhamdulillah.
0: Hari ini sibuk apa aja Kak Ami? Liburan atau kemana?
2: Gak ada sih, di rumah aja.
0: Di rumah aja, ngabisin waktu libur di rumah ya.
2: Iya betul.
0: Ya emang gak ada yang ini, gak ada rencana mau pergi sama temen?
2: Gak ada. Apa ada tua kayak ini, mana ada temen sendiri?
0: Ya saya makin tua makin banyak temen loh Kak Ami. Malah temen saya kelahiran 2000 ke atas semua sekarang. Gak tahu kenapa ya. Kak Ami kayak gitu juga gak sih?
2: Lain lah, orang kerja sama nggak kerja lain.
0: Saya juga nggak kerja kami, kerja saya di sini. Request lagu apa malam ini?
2: Lagunya, bentar ya, lihat dulu.
0: Boleh.
2: Salamnya pertama buat Ferry, sehat terus, betul tiarah aja Ferry.
0: Terima kasih.
2: Buat Kak Tiana, buat Kak Ju, buat Putri Darussalam, buat Wadul Kampung Keramat, buat Kak Anis, Kak Nur, Pak Lik Ronggolawe, Muharar, buat semua aja.
0: Okay.
2: Lagunya, ini ada nggak? MMG ada?
0: Dari siapa?
2: Naikila.
0: Oh, nggak ada tuh. Itu biasanya di zona Bang Ardi adanya tuh di jam 8. MMG kan.
2: Jee.

0: Ya,
1: Iya.
0: MMG.
1: Gak ada tuh. Coba di jam 8 ntar requestnya. Kalau sekarang gak ada. Yang lain dong.
0: Ferry nggak kasih put.
1: Saya kan gak
0: Ferry
1: siaran jam
0: nggak kasih
1: 8.
0: putar.
1: Yang lain lah, yang slow gitu.
0: Apa ya? Tunggu tuh.
1: Oke, apa?
0: Penuh aja.
1: Apa? Saya nggak dengar tadi.
0: Penuh.
1: Penuh dari?
0: Nadif bahasa lama.
1: Penuh, Nadif bahasa lama ya. Ada nggak lagunya ya?
0: Iya, ada lah.
1: Aduh, nggak ada lagunya Kak, yang lain lah.
0: Gak ada.
1: Nggak ada lagunya. Lagu kami baru-baru nih. Muka saya muka lama.
0: Semanis kamu aja.
1: Semanis kamu. Jadi nggak enak nih kalau lagunya nggak ada. Saya cariin dulu ya. Kalau nggak ada saya WhatsApp nanti kalau nggak ya.
0: Hai, cari terus sekarang.
1: Ya,
0: biar
1: sekarang
0: di.
1: Sekarang kayaknya nggak dapet nih. Ya udah yang dapet-dapet dulu deh. Yang mana selain itu nanti saya cariin belakang semanis kamu.
0: Oh ini aja Bersia Jodi sama apa? Bisa Jody sama itu anaknya Yuno, Yofi Nuno.
1: Anaknya Yofi Nuno, Steven Pasaribu. Bukan, ternyata.
0: Bukan, Yofi Nuno lain.
1: Apa judulnya? Judulnya apa?
0: Apa ya? Oh ini aja Arsi Widianto,
1: Rindu
0: di dalam hati atau dengan caraku.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Oke. Salamnya udah semua.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Ami Himidah di Nesu ya. Tapi nggak juga sih kayak kata Kak Ami, masa sih yang dapat banyak teman orang yang kerja doang. Saya malah dapat kerjanya tuh dapat temannya tuh dari adik-adik kelas SMA saya dulu ya. Mereka tuh pada baru tamat SMA loh rekan jati. Jadi rata-rata kelahiran 2006, 2007, 2005 ya. Bandingkan sama saya yang 90-an awal nih rekan jati ya. Ya jumpanya secara gak sengaja sih. Wah SMA ini ya bang. Iya dikenalin. Akhirnya banyak dia teman.

0: Primila s radosti do pomagala Jatina FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: lagi Salah Hati Dewa 19, lagu yang aransemennya megah banget nih, rekan Jati. Ya, siapa sih yang gak suka sama Dewa 19? Ada sih, tapi rasa-rasanya gak ada orang yang gak suka sama salah satu karya Ahmad Dhani. Apalagi buat teman-teman yang kelahiran 2000-an, malahan tuh udah mulai suka sama lagu Dewa 19 yang notabene-nya tuh dirilis di tahun awal tahun 90-an. Ya, walaupun banyak dengerin yang versi once ya di awal tahun 2000-an kan jadi. Tapi ya, Dewa 19 tetaplah Dewa 19. Mereka tetap menampilkan suguhan musik yang emang bener-bener megah nih kan jadi. Oke, kita angkat telepon dulu. Ada teman kita yang masuk untuk sesi kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ferry.
0: Apa kabar, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Ferry.
0: Kabar baik, Kak Zu. Gimana hari ini di Sabang maulidnya?
1: Maulidnya alhamdulillah lancar.
0: Lancar? Udah ada acara atau lagi persiapan?
1: Kalau di kampung Kak Zu, tepatnya di maulid masjid kemarin.
0: Oh, kemarin? Malahan? Sebelum hari H?
1: Ya, sebelum hari H.
0: Oh, gitu.
1: Nah, tapi kalau maulid di kampung sekitar kampung Kak Zu nih, hari ini.
0: Oh, tetap hari ini ya.
1: Hari juga. Tapi juga ada pergi tadi.
0: Ada pergi juga ya. Kalau di
1: kalau kedua yang ada tadi masjid itu perempuan pun bisa ikut hadir. Tapi kalau acara maulidnya yang di Minasa itu yang kayak di kampung Kak Zu nih belum, nanti di bulan 9 nanti.
0: Oh, di bulan 9, di akhir-akhir mungkin ya.
1: Di akhir bulan.
0: Oh, gitu. Maksudnya? Ya di akhir bulan Maulid di Rabiul Awal mungkin.
1: Kalau Maulid kan ya kan selama berapa? 4 bulan
0: empat,
1: kan?
0: 3 bulan lah, 3 atau 4 sih? 3 bulan. Heeh. Oh, gitu. Berarti nanti enggak di bulan 9 ya. Oke, emang hari ini selain maulid sibuk apa aja Kak Zu di rumah?
1: Gak ada Kak Zu, hari ini gak kegiatan apa-apa, cuma nyantai aja nih.
0: Nyantai, mumpung libur ya.
1: Iya bener.
0: Walaupun yang libur, Bila ya. Oh Kak Zu libur juga?
1: Iya, kalau pagi itu nikmati apa tidur lebih lagi bangunnya.
0: Oh gitu, lebih santai dong ya Kak Zu. Iya. Oke Kak Zu, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Boleh nanya nggak?
0: Nanya apa tuh?
1: Kok selama ini sudah sendiri lagi sih?
0: Fikri sibuk syuting.
1: Syuting bangkit dari kuburnya belum selesai?
0: Iya belum, dia, makanya sibuk tuh anak tuh.
1: Oh iya.
0: Kalau Kak Zu follow IG-nya tuh pasti ketahuan dia lagi ngapain sekarang.
1: Jangan bilang-bilang sih di follow sama Fikri.
0: Oh iya, jangan sih ketahu. Tapi benar dia tuh pembuat film dokumenter kan. Kebetulan dia kameramen, makanya lagi sibuk proyek itu.
1: Oh gitu ya.
0: Bener Kak Zu nggak bohong saya.
1: Kak Zu
0: kayak gak percaya nadanya tadi saya bilang syuting.
1: Kak Zu yang gak percaya kok omongnya si Khairuddin Yusuf Pimpus tuh gak percaya Kak Zu.
0: Berarti itu percaya kan?
1: Percaya sama Ferry itu mah gak percaya banget. Kalau Kak Zu percaya 100% berarti Kak Zu kayak tambah kepercayaan jadi rukun iman ada berapa?
0: Ada 7.
1: 6. Jadi 7 dia kan?
0: Tambah saya jadi 7.
1: Makanya Kak Zu percaya, yang Ferry bilang percaya, Kak Zu bilang.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Zu omong sama Khairuddin Yusuf Pimpus tuh yang gak percaya.
0: Ya udah alhamdulillah kalau sama saya percaya. Soalnya banyak teman-teman di sini gak percaya, Fikri mana per, syuting gak percaya loh. Lihat aja IG-nya kok gak percaya. Teman-teman di sini malahan yang gak percaya. Oke lah Kak Zu, mau diputar lagi apa?
1: Depannya ada lagi dia?
0: Ada. Abis proyek dia balik lagi, insya Allah.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Rindu ya sama dia?
1: Enggak.
0: Kirain.
1: Nanti kalau kan bilang rindu, disalahkan Artika sama orang lain nanti salah lagi ya.
0: Benar.
1: Jadi ya gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Satu pertanyaan aja. Biasa kan dua kali ya.
0: Penasaran doang.
1: Yang kasih rindu kan tau gak siapa?
0: Siapa?
1: Khairuddin. Enggak, Kak Zu rindukan tuh saat ini apa almarhum Andio.
0: Almarhum siapa?
1: Andio.
0: Oh iya, oh iya, oke, benar. Saya sampai.
1: Soalnya kan?
0: Kenapa?
1: Sama beliau cuman apa? Sebentar. Kadu nggak sempat minta maaf sama beliau, sebab kan sering ganggu beliau waktu beliau siaran.
0: Benar.
1: Sering meragukan apa fan-fan beliau kan?
0: Iya.
1: Kadu komen lalu itu apa tuh? Apa pendengar bayaran ya? Kadu bilang, ah nggak juga lah, dia bilang.
0: Gak tahu itu benar atau enggak ya kasih yang nggak sempat iya, kejawab ya.
1: Aneh aja terus terang. Di saat beliau siaran, kok banyak kali WA dari mana di WA nih?
0: Yang nggak pernah masuk di kami lagi ya.
1: Ya pas ada WA aja sih, kok nggak ada online-nya sih? Tapi kok dia baca WA nih?
0: Mungkin
1: maksudnya di situ maksudnya.
0: Iya, mungkin dari WA pribadi langsung bisa
1: ya,
0: jadi.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin teman-temannya dengerin mungkin.
1: Nah, ya. Itulah yang Kak Su rindukan itu. Maksudnya Kak Su belum sempat minta maaf sama beliau. Itu aja.
0: Iya, gak apa-apa Kak Su. Nanti kalau keluarganya dengerin, kita sampein ya.
1: Oh, kirain dan berin lah nanti kalau Ferry jumpa sama beliau.
0: Jangan dulu lah Kak Su, jangan dulu lah.
1: Kita belum ketemu, Ben.
0: Janganlah. Yaudah Kak Su, mau diputar lagu apa nih?
1: Ngeri juga nih kalau Ferry mau menyusul.
0: Janganlah.
1: Anakmu masih kecil, Fer.
0: Anak saya masih kecil, Kak Su. Jangan, Kak Su.
1: Istrimu juga cantik, nanti diambil orang.
0: Udahlah, udah. Ayo balik ke segi bapak.
1: Ferry udah goyang gak nih? Ferry udah goyang. Oke, lagu apa ya? Udah lama nih. Kak Su gak dengar. Bang Eric Clinton.
0: Eric Clapton.
1: Bukan Pak
0: Eric
1: ya.
0: Bukan. Eric Clapton, yang mana?
1: Eric Clapton. Yang apa ya? Yang beliau jadi anaknya meninggal atau jadi siapa sih kok lagi?
0: Oh yang beliau sedih. Oke, saya tahu, saya tahu. Oke, tahu saya. Ditunggu ya.
1: Bisa satu lagi mulai.
0: Satu lagi apa?
1: Ini apa tuh? Enggak lupa, nanti jelas aja ya.
0: Iya, WhatsApp aja boleh.
1: Nanti WhatsApp, nanti lebih dari dua kan minta.
0: Jangan dikasih tahu di sini dong. Nanti yang lain ikut-ikut.
1: Enggak, kan itu satu aja hari ini. Ah, yaitu. Richard Mark aja. Ah, ini jujur. Richard Mark juga ada lama kan.
0: Richard Mark, oke. Oke lah, tunggu Kak Su. Makasih banyak ya.
1: Ini lagi satu lagi, Kak.
0: Udah cukup.
1: Bukan maulid, bagus loh menyenangkan hati orang, berbagi juga bisa udah Pak Pahlanya nih.
0: Kalau sempet kita sempet-sempetin ya. Gak apa-apa ya, chat aja nanti kalau sempet ya. Saya sempet-sempetin.
1: Ya, Kak Zul yakin gak sempat tuh pasti. Udah dua aja lah cukup Kak Zul. Kayak okay. Kayak program Pak Soeharto dulu.
0: Hah, apa tuh?
1: Dua anak, gak cukup dua
0: anak
1: ya.
0: Oh iya. KB ya.
1: Abi.
0: Iya. Oke lah, ditunggu Kak Su.
1: Terima kasih banyak atas lagunya. Kalau jumpa sama nggak mau Kak Su bilang, nggak mau jumpa sama kamu jangan.
0: Nah,
1: kalau jumpa sama rekan-rekan yang dulu-dulu seperti Kak Su juga kangen nih dengar suara Aksa.
0: Aksa.
1: Subohan. Subohan juga.
0: Yomil saya tadi pagi baru ngopi sama dia.
1: Ada titik salam Kak Su, pasti lupa kamu.
0: Aduh, saya lupa Kak Su. Ini saya chat ya langsung ya. Saya langsung chat ya. Terima
1: kasih. Oke. Udah lah. Penting buatnya semua-semua, buat di Rio juga yang ada di Jawa ya.
0: Rio di Bandung sekarang. Di Bandung.
1: Oh, di Bandung ya. Udah, mudah-mudahan sukses satu Rio.
0: Basyar.
1: Basyukro juga. Basyukro, mana suaramu? Nampakkanlah suaramu Basyukro malam ini.
0: Basyukro ada nih, udah masuk.
1: Ah, Pak Soekro gak turun lagi ya, si AWA aja.
0: Iya, gak
1: apa-apa. Ngomonglah Pak Soekro.
0: Masuklah.
1: Dulu kan Pak Soekro pernah masuk juga kan?
0: Pernah.
1: pernah dengan suara Pak Soekro.
0: Iya.
1: Yaudahlah, terima kasih banyak atas waktunya, Dik.
0: Sama-sama, Kak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zu di Sabang ngingetin kita sama penyiar-penyiar lama Rekan Jati. Ya tadi pagi saya baru nongkrong sama Yaumil ya. Kebetulan saya main lama-lama masih sering ketemu, namanya aja temen ya. Walaupun gak siaran di sini, tapi masih tetap ngopi bareng nih Rekan Jati. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ferry. Waalaikumsalam dari Bu Dewi nih. Malam ini Bu Dewi pengen dengerin lagu Firehouse. Yang mana aja boleh ya. Udah lama Bu Dewi gak dengerin Firehouse. Oke, saya pilihin Love of a Lifetime ya, spesial untuk Bu Dewi. Salamnya buat saya, makasih Bu buat semuanya. Dan semoga kompak selalu. Selamat malam juga buat Mbah Cokro. Malam ini pengen dengerin lagu Josh Baker Selection. Salamnya buat Mbah Bang Ferry, selamat tugas. Salam Bu juga buat Kak Zu. Terus salam buat Fitri juga. Yang enggak, ini enggak saya bacain ya Mbah Cokro. Nanti ribut di belakang, jadi enggak saya bacain. Yang mau tahu chat saya, nanti saya kasih tahu. Enggak, bercanda. Salam buat Fitri juga, katanya Fitri mau nikah. Kalau nikah jangan lupa undang Mbah Cokro. Makasih. Emang bener Fitri mau nikah? Alhamdulillah deh kalau bener, semoga dilancarkan lah urusannya ya. Oke, Rekan Jati, Firehouse, Love of a Lifetime, spesial buat Bu Dewi ya. Bu Dewi, salam buat Ais juga. Kemarin baru masak puding kalau saya gak salah ya. Enak banget nih ya. Salam pokoknya buat keluarga semuanya.

Was it the awajridanya The Love You More, Celine Dion, rekan Jati. Masih muterin nomor-nomor romantik di tahun-tahun lawas 80-an, 90-an. Sebenarnya lagu ini udah cukup familiar di telinga kita. Bahkan banyak teman-teman saya tuh yang nyanyiin lagu ini tapi gak tahu judul lagunya. Kok bisa ya? Tahu lagunya tapi gak tahu judulnya. Walaupun ya hanya senandung aja, nana-nana gitu kan, jadi tanpa tahu lirik pastinya. Ya gitulah, tipikal lagu-lagu lama, banyak yang gak hafal tapi mereka tuh tak bisa berbiramanya nih rekan Jati ya. Dan itu yang bikin banyak orang juga gak tahu judulnya. Salah satu lagu romantis milik Celine Dion, kalau ngomongin lagu romantis, penyanyi yang satu ini bisa kita sebut diva nih rekan Jati. Banyak stok lagu-lagu yang cukup bikin orang baper buat dengerinnya. Salah satunya nanti bakal saya puterin lagi satu nomor yang pernah dibawain oleh Celine Dion, tapi bukan Celine Dion yang nyanyi. Penasaran? Penasaran? Bentar lagi dong pastinya ya. Oke, jangan kemana-mana. Bryan Adams, Barbara Streisand, gak kalah romantik lagu yang satu ini untuk nemenin istirahat Anda yang mungkin bentar lagi bakal segera tidur.

Masih di zona amat ceritanya, mulai masuk di jam-jam istirahat rekan JT. Udah bisa meninggalkan segala bentuk aktivitas Anda dan bersiap-siap untuk beristirahat. Mungkin buat teman-teman juga yang masih di jalan, masih menikmati suasana malam kali ini, jangan lupa untuk besok tetap beraktivitas, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, agar apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin Anda capai rekan JT bisa terlaksana dengan sempurna. Tapi jangan khawatir, setengah jam ke depan saya bakal masih muterin nomor-nomor bagus sambil nemenin istirahat Anda. Salah satunya lagu yang satu ini spesial untuk Kak Zu di Sabang, Richard Marks.

Jetty FM. Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

101 Jadi FM di Harf Banda Aceh. Please be careful with my heart, Jose Marichan. Raga Jati, seperti biasanya lagu-lagu dari Jose Marichan muncul di akhir perjumpaan kita jelang hampir pukul 12 malam. Apa kabar buat Anda? Mungkin yang baru aja dengerin kita malam ini, jangan khawatir, kita masih punya beberapa menit lagi untuk nemenin kebersamaan kita yang tinggal sesaat lagi nih, Raga Jati. Buat teman-teman mungkin yang pengen banget dengerin lagu-lagu sambil nemenin istirahatnya, saya bakal usahain, bakal penuhin ya apapun keinginan Anda dengan lagu-lagu yang bisa bikin Anda makin nyaman untuk istirahat sampai jam 12 malam nanti. Okay, Be In Love. Tadi baru aja kita dengerin salah satu penyanyi Filipina, sorry ya, hampir bilang Thailand, nyanyiin lagu yang tadi. Kali ini saya juga masih dari negara yang sama, tapi lagunya tetap bahasa Inggris sih, spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

103,6 FM JTFM di Harus Band aja. Don't sleep away this night. Daniel Seleka mengakhiri kebersamaan kita malam ini untuk Zona Apa Ceritanya edisi 25 Agustus 2026. Terima kasih buat Anda semua yang telah dengerin kita sampai jam 12 malam ini. Semoga segala urusan Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung aja saya pamit dari Jalan Madinah nomor 57 Mibu Bandar Aceh Ferry yang bertugas send off. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 103,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Inilah 103,6

0: 103,6 Jati FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.